0: 93.9. Yeah, for me, a kwasi buati. Anase big brother. And we anum, ini na yankos na inti papa ke.
1: Hot 93.9.